nazo nyimbo zathu zamapanganano rainya uyodechemerefe ndi good boy ndi febyanga ndi kapume ye mwasena nanga funa longa ntadidi ndi febyanga ndi kapume funa ukapume iwe akupanga kuti munthu angafa senda kapuma mbani ako adenda kokale kwekule mbaenda kakhala panango mezi miwiri muuyu mumpadwe mule pidamalemba bwerera mbalonga kuti chii pidendene kumpadwe kakhala mezi miwiri ndapumadi anthu kuli asadya mpunga nziku zonsene anthu kuli asadya makarau nziku zonsene anthu kuli asadya nyama anthu kuli asamwa nkaka alipo lekani nyengerere kanzero zapezi manyerezero ninganiya ndiwo asakwata kuti anthu anango akunge gango mbamangika pyawo mbafa atiwa ndife pyanga ndikapume anango mbane wathamanga kwenda mkambindi kagula ratex mbamwa mbafa ndife pyanga ndikapume ba panango kunendiwe ndiye kuna nyatwa letu mhyadidi uphanisire na nyatwa ya munhu weshi nyatwa ya mmasiye panango ndiyo ikali. Good boy, Vita Ntando.

0: pepe nkhonga kuti pichititani
1: tifuna kuona chanshi mushinshitika unezi kwa chindina ifunani kutenga
0: Martinez akubera yalu makabudula makuma kuma amunami makabudula mungafuna kuavazika pale makabudula munapame pale makabudula yalu ai alikubera pangono Martinez yembu ji kapita umakayo akupanganza cha munami tingapita tipite na gwikwi eh pionzeni fibanga funa mafa inwanu chimara kupangana inwanu kupifa nakuno pinangewa hapala ndikupive nepano ai inwanu ndikupive mzeni pena ngone chipanya newo unoyu kapita umaka uyu pinaonge mzeni marone kiratu ngonde unaika uyu unaisimoni iya nambara kapita unaika mboma pingada tema maningi inwanu ningava kuni unaise nyizira unaika mboma ah basi yeni
1: anga noti unai
0: oh abas
1: umba kumbu watu
0: watu so watu pinalongwa ngomo nga nzati
1: mbe kuna ine na biru kumenya mashoko
0: aha munga luma na makutu tikanizana unai kambuma sakomirwa ngwenya uyu unai uyu ngabe uyu ndi unai simoni
1: kuchirira bwazi
0: unai simoni
1: unai simoni
0: tanga pano unai kambuma
1: kuna kona nzindra ivira vira vira
0: tichimane kuja tsamba muno gopa kunaika mbomba iwe ba unaika mbomba osireti peno nsambwa kunguno huyo eshe kudi mesi kwe kunkhonga kuti tani pirapite nkhopi yalu kanungadya mbiripiri zakacholo pikulunganye pikupangisa nje makamaka munamwe
1: mpikisano wampira omwe unezo te umale na mphindi makamapfemba
0: chikulu inafuna
1: efemba ni kamala kuenda ku penalidad Argentina intenga chiko inga mara mpindi makwafeme shenda kupenali that Argentina intenga shiku peni Spanya ifuna kuina iwine pampindi zimwezi makumatemba ona mpindi makumatatu zeta dile 120 minutu iwine kuenda penali that Argentina intenga shiku
0: wana ukuona tani kani
1: iyo si uzoni za kala profeta sokolo
0: nzima umprofiti
2: kamwepo mkada vese sambu ako di mazashita fukoloza na faramwea
0: wachitato kumanga nche kama dimwini
2: ashita kule tatu kuno mwino zinjiriga mshakari mshakari inga shizu
0: ba kili bitipani
1: mwini onesi cho paka menyedo ya mpikisano wa mpira alumbwana umu aliku ku Argentina mbalumbwana umu ambadzua mwino kumenya penalti ada siana na alumbwana umu aliku Spanya
2: Ile vani nikamumbuka penango mukutenda kwene kwene mulindiri wa bwazi wa Argentina.
1: No.
2: Mulindiri mukutema lino.
1: Ninga temba Simone na kuona kuti adotsholesa doka bodzi.
0: Kabodzi basi. Mpira akujula mpira bodzi basi Simone kambo. Unai Simone huyu. Ngubodzi basi.
1: Basi. Pa bwazi. Pa wenso mwaenda kumweko kakocherera bwazi. Unai Simone alimpuria kuyamba. Kuposana
0: tingafuna kumpasira kuti chite takuta pai tinapereka kuna Unai Simoni
1: na vuzinya
0: asonga kuti sena no chisena asonga mbongo no
1: ule so mpana kusepe ali
0: anga ya vuzinya funa ninsake harunge kuti sena
1: bara uparsa ina
0: chinyumbe
1: nada
0: nechi
1: nyandele kumudada lingo portugues
0: Nesi ndao pangono
1: No, mumpana nini naye
0: Vuzinya
1: penango pense shingereza nakuona kuti ni lingwe mumbaledwa pamwe padzi kupale
0: Iya ngamati azengeza chitakuwa panga munamwe nembano naye mpango ndingabya pyakapya kubanga
1: 45
0: Funa kwenda kwa Ife tufuna apale
1: ule onezo jo
0: chiropa jo ndingati apale pyaka 10 na pinomwe mpira wa tomati
1: uyo wemba
0: Nae chikwena yiku mkwatu Britu Hana mpida mbangoni ya Spanya mwenye kuira kubiri na unduli bangono Ndiyoti ngabe mbangoni Argentina kubiza unduli Na jiti njira nziza mbangu Haupereka mmanje mwadani Ndiyo ngondi ya Spanya Ule kirira mpira ndivu wakata wina wanidi ngodi ya Espanya mwenye mpira wendiratu manja mwa huyu ndi Emiliano Martinez. Na ipyo tinatuone mpianji panafuna kuchita akada umenye mwadidi panangu tingada kuwa goro. Watoma mwadidi pizu shechwiri ya ngondi ya Tindempole.